0: era la ca toto Harry.
1: Ah,
0: ibarat lah tu. Beti kata.
1: Ah, beti nasi ni ada kau dapat ala kau tu kan.
0: Ah, ini bang tu kisah.
1: Di masih lagi orang dia apa?
0: Ah, bang, beti kata na.
1: Ah, beti ni
0: dia kau
1: dapat kau tu.
0: Alasan yang ka?
1: Bo, apa dia tu? Egi nanti dia cerai dalam ibu saya
0: sihat. Ah, bang Juni lah ingat nasi.
1: Bang, kau jadi mula nangga tu singgal kan nanti kerjanya tu rajin dekat luka.
0: Singgil lah.
1: Bon, minggu awal tu ni ada satu rumah sarang tentang jadi cerita ni ke?
0: Program ni yang sehingga siapa tu?
1: Wow, program ni kita yang ini saya kita yang ngaji tinggung jalan lah putar dia apa ada pun.
0: Epi nazar.
1: Bau cerita ni minggu awal ni tu di Belgia, nama Kim, nama di sana masih dia nama jadi ubu apa yang minggu awal next tahun nama jadi di sana minggu awal report lebih sini, tanggal minggu awal uci.
0: Singgalah minggu nala kau.
1: Singgalah.

0: Jean-Paul Nabaga Chikwango. Allô?
1: Bagala
0: Kabindio, Jean-Paul. À la sorte à Koussatia.
1: Ah, si
0: je sais
1: ça,
0: vous avez
1: de
0: ça. À
1: la
0: qui va là, bah, bah, bah,
1: bah,
0: bah, bah, bah, bah, bah,
1: Mungeli lenga na songa fikia kwe, kumi mungeli lenga na tua kwa miki kwangu, kumi mungeli lenga na amanatuli, kumi mungeli lenga na alafanyi mbaba na guasi, kumi mungeli condolence na lamba, paske ala wambeni vundu na birika.
0: Ok, singela mingi na alakao.
1: Merci, wabu singela.

Bunga ushu nandam buti temen bunga useti pekoti bekombi talin minando da fono nonde ke luka. Imbala kwe tonsune ate akapatia monzo koti tene inale igunani. Asi ande na bunga usa weke mande anduro asangu nando da fono nonde ke luka. Kuzonti tene iku ankara natanga tiambina akapatia kusala. Akapatia kusala swa kigande na dawa. Akapatia monzo koona akapatia tokuwa chala. Waratira na bumbi superstar. Serge Duka ya Ibarra.

Usena penzeni balo kunandoni umene si balo kunandoni basambala wa bala nikere terati guti mandro sango chimbonga uku bonga utambie kiterati 15h la igina pekoni ande ki wa hatera na itasi ti kwa singa tinga tia wangu bonga na monzoko na swandu inga tia wangu bonga tia lala epusu yeke kedaso.